فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل

وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: تتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فقلنا وإنه لذو علم بما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

0: تتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل

فخذ أحدنا

0: يتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

kitab para ulama, di mana pada kesempatan di sore hari ini kita akan kembali membaca kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, yang mana kita telah sampai pada pembahasan tentang al-adhkar wad-da'awat wa ghairuha, tentang zikir-zikir, doa, dan pembahasan yang lainnya, pembahasan terkait lainnya. Kita baca penjelasan dari al-musannif al-imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, kitab al-adhkar wad-da'awat wa ghairuha, pembahasan tentang zikir, doa-doa, dan yang semisalnya. I'lam annahu laysa ba'da tilawatil qur'ani ibadatun tu'adda bil lisani afdalu min dhikrillahi subhanahu wa ta'ala wa raf'ul hawaiji bil ad'iyatil khalisati ilaihi ta'ala. Ketahuilah bahwasanya tidak ada suatu ibadah lisan, tidak ada ibadah lisan, yakni ibadah yang ditunaikan dengan lisan, yang lebih utama daripada membaca Al-Quran selain berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan hajat-hajat kebutuhannya dengan penuh ikhlas hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini setelah sebelumnya al-musannif menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Quran, maka di kesempatan kali ini, pada bab ini, al-musannif menjelaskan jenis ibadah lisan lainnya yang juga memiliki keutamaan yang besar setelah membaca Al-Quran. Apa itu? Yaitu, ya ini dua hal. Ibadah lisan yang juga memiliki keutamaan yang besar selain membaca Al-Quran adalah dua hal. Menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan juga berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menyampaikan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan, baik yang berkaitan dengan duniawi ataukah yang berkaitan dengan kebutuhan akhiratnya. Wa yadullu ala fadli dzikri qaulullahi ta'ala, yang mana menegaskan keutamaan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah firman-Nya. Di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku, sebutlah aku, maka aku akan mengingatmu. Wa qawluhu, juga dalam firman yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, alladzina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihi, yakni memuji orang-orang yang sedang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, baik tatkala ia berdiri, duduk, ataukah sedang berbaring. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang tersebut, yang mana pujian itu tentunya sekaligus menunjukkan keutamaan suatu ibadah menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wadzakirina allaha kathira wadzakirat, kembali yang menunjukkan keutamaan berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memuji seorang laki-laki yang senantiasa menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, sering banyak menyebut nama Allah. Begitu pula para wanita yang banyak menyebut nama Allah, Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka.
Itulah dalil-dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan berzikir, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Musannif melanjutkan, wa'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, inna allaha azza wa jalla yaqulu ana ma'abdi ma dhakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda,

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Akhwati fillah, hafizani wa hafizakunallahu ta'ala jami'an. Kembali kita manfaatkan waktu kita di sore hari ini untuk memberi asupan nutrisi pada iman kita, yaitu dengan hadir di majelis ilmu, membaca

Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, aku akan bersama menyertai hambaku selama hamba tersebut mengingatku dan senantiasa bergerak lisannya menyebut namaku. Dalam hadis ini, Nabi menjelaskan bahwa di antara keutamaan menyebut nama Allah, berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyertainya. Ma'abdi, aku menyertai atau bersama hambaku. Tentunya barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ia bersamanya, maka hamba tersebut tidak akan mengalami kerugian, karena Allah Subhanahu wa taala menyertainya, menjaganya, memberikan rahmat padanya. Kemudian Al-Musannif melanjutkan, wa fi afradi muslim anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kemudian dalam riwayat Al-Imam Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaq'adu qaumun yadhkuruna Allaha illa haffathumul malaikatu wa ghashiyatuhumur rahmatu wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum duduk mengingat nama Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, melainkan para malaikat akan mengelilingi mereka. Rahmat, kasih sayang akan menyelimuti mereka. Akan turun kepada mereka ketenangan, ketentraman. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama-nama mereka, nama-nama orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada para malaikat yang berada di sisinya. Suatu hadis yang begitu agung, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya akan memerintahkan para malaikat untuk senantiasa berada di dekat orang-orang yang mengingatnya, sehingga menjadikan majelis tersebut majelis yang penuh dengan barokah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat pada majelis tersebut, memberikan ketenangan, ketentraman, yang tentunya hal ini banyak dicari oleh orang-orang di luar sana. Betapa banyak orang-orang yang mungkin secara zahir mendapatkan berbagai nikmat-nikmat hissiyah, nikmat-nikmat hissiyahnya begitu banyak, baik harta duniawi ataukah anak-anak yang banyak, istri yang cantik, namun ia belum mendapatkan sakinah, ketenangan, dan ketentraman. Dan dalam hadis ini, Nabi SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ketentraman tersebut yang sekali lagi jarang didapatkan oleh orang lain. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa Allah akan menyebutkan namanya di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tingginya mereka hingga Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka di hadapan para malaikat muqarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, para malaikat yang mulia. Wa fi dzalika ahaditsu katsirah madzkura fi fadail a'mal. Hadis-hadis yang semisal dengan ini begitu banyak disebutkan dalam bab keutamaan amalan-amalan. Banyak hadis yang maknanya semisal, yaitu bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan berbagai macam keutamaan.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma jalasa qaumun majlisan fatafarraqu ala ghairi dzikrillah azza wa jalla illa tafarraqu an mithli jifatil himari. Sebaliknya dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis kemudian mereka selesai dari majelis tersebut, yakni bubar dari majelis tersebut, tanpa adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni majelisnya diisi dengan qila wa qal saja. Tidak ada penyebutan tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang keagungannya, tentang kebesarannya. Bas majelis yang kosong dari faedah. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bubarnya mereka tersebut seperti bubarnya bangkai-bangkai keledai. Wa kana dzalikal majlis alaihim hasratun yaumal qiyamah. Yang kemudian majlis tersebut, perkumpulan tersebut, kelak akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat. Jadi mereka akan menyesal membuang-buang waktu bermajlis namun tanpa faedah, tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam majlis-majlis tersebut. Wa fi hadithin akhar, dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yajlisu qaumun majlisan la yadhkuruna Allah azza wa jalla wa la yusalluna 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa kana 'alaihim hasratun yaumal qiyamah. Tidaklah satu kaum duduk di dalam suatu majlis namun tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala pada majlis tersebut, tidak pula berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam majlis tersebut, melainkan majelis tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat kelak. Ini satu majelis yang kosong tanpa faedah, tidak ada faedah. Tidak disebutkan nama Allah, tidak pula disebutkan selawat-selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia mana Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan bagaimana para malaikat yang memiliki kedudukan yang mulia dengan berbagai macam keutamaannya, mereka pun berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun pada majelis tersebut tidaklah diucapkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan majelis tersebut akan menjadi penyesalan bagi mereka di hari kiamat kelak. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bahkan senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala rahimallah, wa amma fadilatul du'ai faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah al-musannif menyebutkan keutamaan tentang zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam keutamaan yang baru saja kita lewati, maka kemudian al-musannif menyebutkan tentang keutamaan doa yang merupakan satu dari dua hal dari ibadah-ibadah lisan yang memiliki keutamaan besar selain membaca Al-Qur'an. Apa keutamaan berdoa? Faqad rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala laisa syai'un akramu 'ala Allah 'azza wa jalla minad du'a'i. Yang menunjukkan keutamaan doa bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada satu hal pun yang
lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, daripada suatu doa. Artinya doa adalah hal yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala menganggap doa sebagai satu hal yang agung yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, wa asyraful ibadati du'a'u. Ibadah yang paling mulia adalah doa. Ibadah yang mulia adalah doa. Dalam hadis yang lain, kembali Nabi SAW mengatakan, wa man la yas'alullaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Tentunya dipahami dari hadis ini, bagi barang siapa yang senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan murka kepadanya. Allah menyukai mereka, orang-orang yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wa fi haditsin akhar, dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, sallallaha min fadlih fa innallaha yuhibbu ay yus'al. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Sungguh Allah Subhanahu wa taala suka untuk diminta, suka untuk kemudian dipanjatkan doa kepadanya.

Hadis-hadis yang kita baca ini sekali lagi menunjukkan tentang keutamaan dari addu'a. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan pada berbagai macam jenis ibadah banyak sekali yang mengandung doa di dalamnya. Semisal dalam ibadah yang mulia yakni as-salat, banyak sekali terkandung doa-doa padanya. Walid du'ai adabun. Kemudian berkaitan dengan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa adab yang perlu diperhatikan. Min dzalika ayyataharral awqatish syarifah. Di antara adab-adab dalam berdoa, hendaknya orang yang sedang atau akan berdoa memilih waktu-waktu yang mulia. Artinya bukan berarti selain pada waktu-waktu yang mulia tidak perlu untuk berdoa, tidak. Namun jangan sampai waktu-waktu pada waktu-waktu yang mulia ini kita lewatkan tanpa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Apa saja di antara waktu-waktu yang mulia tersebut yang dianjurkan untuk berdoa? Beliau mengatakan kayaumi Arafah minas sana. Adapun waktu yang terjadi sekali dalam setahun, contohnya adalah hari Arafah, wa Ramadan minas syuhur. Kalau berkaitan dengan bulan, maka bulan Ramadan merupakan waktu yang mulia untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk dikabulkan, mendapatkan keutamaan lebih besar daripada beberapa bulan yang lainnya. Wal jum'atu minal usbu'. Begitu pula juga hari Jumat dalam setiap pekannya. Ini tepatnya di sore hari pada hari Jumat. Sebagai ulama menjelaskan, yakni waktu di antara al-khatib sedang berkhutbah dalam dua waktu di antara dua khutbah khatib, yakni ketika khatib sedang duduk istirahat, itu waktu yang mulia yang disunahkan untuk berdoa, dianjurkan untuk berdoa, dan merupakan waktu mustajabah, waktu yang Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa siapa saja yang ikhlas. Wasahari minal lail, adapun waktu di malam hari, ini pada waktu suhur. Ya. Nah, ya ini kurang lebih waktu sepertiga malam terakhir, waktu suhur. Oleh karena itulah apa? Ibadah salah satu yang disunahkan ketika berpuasa yakni sahur. Disebut sahur karena memang terjadi di waktu suhur. Ya ini kurang lebih sepertiga malam terakhir sebelum matahari atau fajar terbit. Kemudian wamil awqatis syarifati, dan waktu-waktu yang mulia lainnya dianjurkan untuk berdoa, dan bahwa doa di waktu tersebut adalah doa yang mustajab adalah bainal adhani wal iqamah. Yaitu waktu antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Di mana Nabi SAW menganjurkan untuk berdoa memanfaatkan waktu antara azan dan iqamah. Yang mana pada waktu tersebut termasuk waktu mustajabah. Sebagaimana yang Nabi SAW tegaskan, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah la yurad. Suatu doa yang dipanjatkan antara adhan dan iqamah adalah doa yang tidak akan tertolak.
wa aqibas sholawat. Kemudian doa yang dipanjatkan setelah melaksanakan sholat. Setelah melaksanakan sholat. Ya ini sebagaimana yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan, ya ini setelah sholat dalam sholat-sholat sunnah, dipanjatkan secara langsung setelah sholat. Adapun pada sholat-sholat wajib, maka yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dipanjatkan sesaat sebelum salam, wa inda nuzulil ghaif, waktu yang lainnya adalah ketika turunnya hujan, itu pun juga waktu mustajabah untuk berdoa, wa indal qitali fi sabilillah, juga ketika sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa inda khatmil qur'ani, juga ketika telah menyelesaikan menghatamkan Al-Qur'an, wa fis sujudi, juga ketika sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan bahwasanya posisi sujud adalah posisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, wa indal iftari, juga ketika hendak melakukan iftar, berbuka puasa. Setelah di siang harinya seorang hamba menahan haus, menahan dahaga dan lapar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketika iftar Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu tersebut sebagai waktu yang utama untuk kemudian dipanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla sebagai balasan dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba yang berkorban menahan hawa nafsu serta haus dan dahaga juga laparnya. Wa inda huduril qalbi wa wajlihi, juga termasuk waktu yang mustajabah adalah ketika hati seorang hamba sedang khusyuk, sedang benar-benar merasakan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga waktu di mana doa seorang hamba tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala hati sedang khusyuk, tidak terpikirkan oleh yang lainnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja, merendahkan, menghinakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut akan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu ketika hamba berdoa kepada Allah, maka doa yang dipanjatkan adalah doa yang mustajabah. Wa alal haqiqati fa inna syarafal awqati yarji'u ila syarafil halati. Pada hakikatnya kemuliaan suatu waktu untuk kemudian dianjurkan dipanjatkannya doa pada waktu-waktu tersebut kembali kepada kemuliaan kondisi seorang hamba. Contohnya adalah fa inna waqtas sahari waktu safail qalbi wa faraghihi. Kenapa waktu suhur, waktu sepertiga malam adalah waktu yang mulia untuk dipanjatkan doa padanya? Karena pada waktu itu, pada waktu suhur, hati sedang bersih dan lapang. Wa halatus sujudi halatuz dzulli. Kemudian kenapa pada waktu sujud juga merupakan waktu mustajabah? Karena pada saat itu, pada saat hamba sedang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah saat di mana seorang hamba begitu merendahkan dirinya di hadapan Al-Khaliq, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena sebab itulah pada dua waktu tersebut merupakan waktu yang mustajabah. Nah, tentunya selain daripada itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya mengabarkan memang pada waktu tersebut adalah waktu yang mustajabah. Nah, disunahkan untuk banyak berdoa padanya. Contoh di hari Arafah, di mana hari Arafah merupakan wukuf di Arafah merupakan salah satu inti dalam ibadah haji. Sehingga disunahkan banyak berdoa di situ karena itu adalah kondisi di mana seorang hamba sedang melakukan suatu ibadah yang besar, mengorbankan banyak hal,
menunjukkan kehinaan kerendahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka doa yang dipanjatkan adalah doa yang mustajabah, sulit untuk ditolak. Wa min adabi du'ai ayyad'a mustaqbilal qiblati wa yarfa'u yadayhi tsumma yamsahu bihima wajhah. Kemudian al-musannif menyebutkan tentang adab-adab berdoa. Yang mana di antara adab-adab dalam berdoa adalah berdoa dalam keadaan menghadap kiblat, mengangkat kedua tangannya. Kemudian mengusap wajahnya dengan kedua tangan tersebut. Adapun menghadap kiblat, maka telah banyak dalil. Tayyib, mengangkat kedua tangannya, mengadahkan kedua tangannya pun juga ditunjukkan oleh hadis tentang keutamaannya. Inna Allah yastahi. Idza ra'a 'abdahu yarfa' yadayhi ila sama', Allah malu ketika melihat hambanya mengangkat kedua tangannya ke atas langit. Ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyiruddahu, untuk kemudian selesai dari berdoa tersebut tanpa mendapatkan apapun. Ya, ini ketika seorang berdoa mengangkat kedua tangannya, itu juga suatu kondisi yang mengharuskan Allah Subhanahu wa taala, atau membuat Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Adapun terkait faedah mengusap wajah dengan kedua tangan, maka wallahu alam bisawab, sebagaimana yang juga disebutkan dalam ta'liq ini, lam yasbut mashul wajh fi du'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tata cara ini tidaklah tsabit dari nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu kita lakukan. Wa yakhfat sautahu halat du'a, hendaknya juga merendahkan suaranya ketika doa. Ya, karena kita tidak sedang berdoa kepada orang pada zat yang tuli, kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala As-Sami Al-Basir, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar doa kita, melihat apa yang kita lakukan. Wa min adabi ayabda bidzikrillah azza wa jalla, juga termasuk adab adalah kita memulai doa dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, terkhusus jika bisa menyebutkan nama Allah yang selaras dengan doa yang akan kita panjatkan. Meminta rezeki, ya Razzaq, memanggil nama Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut ya Razzaq, wahai zat yang Maha memberi rezeki, berilah aku rezeki kada-kada wa kada, dan seterusnya. Tsumma yusalli 'alan nabi, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa la yatakallaf as-saja' fi du'a, tanpa kemudian membebani diri dengan mengucapkan doa-doa yang bersajak. Ya, yang bersajak maksudnya jika satu kalimat berakhiran huruf ka misalkan, maka berikutnya pun huruf ka terus, tidak perlu takalluf. Jika bisa tafadhol, jika tidak, tidak perlu takalluf. Nah, murnikan saja apa yang kita doakan, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ikhlaskan doa tersebut, tidak perlu bertakalluf memilih doa-doa yang bersajak. Wa min adabihi wa huwal adab al batin. Di antara adab yang lain adalah yaitu adab batin, adab batiniyah. Wa wal asu fi ijabah, yang mana adab inilah yang menjadi dasar dikabulkannya suatu doa, adalah at-taubah wa raddul madzalim, yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sudah bertaubat dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa yang dilakukan, serta sudah mengembalikan berbagai macam kezaliman-kezaliman yang ia lakukan. Nah, itulah beberapa adab dalam berdoa yang mudah-mudahan dengan itu naam Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya bisa mengambil manfaat, menjadi orang-orang yang senantiasa basah lisannya dengan zikrullah Subhanahu wa taala serta addu'a lahu, serta senantiasa basah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas. La'alla naktafi bihadal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Wa asyhadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilaika.

Subhanahu wa ta'ala serta addu'a lahu serta senantiasa basa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ikhlas. La'alla naktafi bihadal qadr. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik.

0: تتقون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله kita masih dalam pembahasan الصدق وآثاره الحميدة kejujuran serta dampak positifnya. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan beberapa sisi yang menunjukkan betapa agungnya kejujuran. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dalam banyak ayat dengan as-sidq. Seperti di halaman 425. Demikian pula Allah mensifati para anbiya dengan kejujuran. Mereka sebagai penyampai wahyu-wahyu Allah. Demikian pula Allah mensifati seluruh anbiya dengan kejujuran ketika Allah membangkitkan makhluknya. Demikian pula Allah mensifati al-mu'minin dengan kejujuran. Pada pembahasan kali ini, pada halaman 427, Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan, wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi wasfi al-muhajirina sadati hadhihi al-ummah. Demikian pula Allahu tabaraka wa ta'ala berfirman mensifati al-muhajirin sebagai tokoh terkemuka dari umat ini. Dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-8, Allah Azza wa Jalla berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Dan harta ghanimah itu juga untuk al-fuqara al-muhajirin, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin

yang mereka terusir dari kampung halaman mereka, dari negeri mereka, negeri Makkah, serta terusir dari harta benda mereka, namun itu semua mereka tinggalkan negerinya dan harta bendanya, berhijrah ke Madinah dalam rangka mencari fadilah dari Allah dan keridhaannya, serta menolong Allah dan Rasulnya. Dan termasuk sisi yang paling penting adalah bagaimana Allah Jalla Subhanah membongkar apa yang ada dalam kalbu mereka, menampakkan apa yang ada dalam hati sanubari mereka. Ulaika humus sadiqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, dan mereka membenarkan klaim dan pengakuan imannya. Ucapan mereka ketika mereka mengatakan amanna, kami beriman, dan keimanannya tentu diwujudkan dengan tatbiqul Islam, menerapkan syariat Islam, menjalankan aturan-aturan Islam dengan berbagai macam konsekuensi yang pasti mereka dapatkan dalam dakwah iman, yang menuntut mereka untuk bersabar atas gangguan di jalan iman dan di jalan Islam. Termasuk diantaranya adalah fa'ukhriju min diyarihim, mereka harus terusir dan dikeluarkan dari negeri kampung halaman mereka semata-mata karena agama ini. Semata-mata karena mereka mempertahankan agamanya, memikirkan keselamatan agamanya. Dan mereka diuji di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka terusir, dikeluarkan dari negeri mereka dan harta mereka, namun kharaju yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Bukan sebatas dengan kalimat ukhriju, tapi juga mereka kharaju. Apa maknanya? Di sini mengandung makna bahwa apa yang mereka lakukan itu berdasarkan pilihan. Karena kalau mereka mau, mereka tetap tinggal saja. Aman mereka, tidak diganggu, tidak disakiti. Tapi tetap di atas agama kesyirikan. Fa ahibati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Dan itu semua mereka lakukan semata-mata mencari fadilah dari Allah dan ridhanya. Syahidallahu lahum bihada, Allah mempersaksikan itu. Tidak ada tujuan apapun yang ada dalam hati mereka selain mencari fadilah dan ridha Allah. Wazakkahum, Allah merekomendasi mereka, memuji mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya. Berikutnya, di antara yang menggambarkan kepada kita tentang betapa besarnya nilai dan kedudukan jujur di dalam Islam, dan bahwa ini adalah sifatnya orang-orang mulia dan sifatnya zat yang maha mulia. Di antaranya pula Allah Tabaraka wa ta'ala mempersaksikan bagi ahlu bi'ri ma'unah, yang dikenal dengan ahlu bi'ri ma'unah. Mereka adalah sahabat yang berjumlah 70 orang.
yang gemar melakukan qiyamul lail. Yang gemar melakukan qiyamul lail. Terkait dengan qiyamul lail ada sebuah faedah. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala, seingat ana, ketika ditanya mengapa orang-orang yang gemar melakukan qiyamul lail mereka menjadi orang-orang yang wajahnya paling indah, paling tampan, paling bagus. Hal itu karena mereka adalah orang-orang yang berkhalwat, menyendiri bersama Allah di malam hari. Tentu qiyamul lail adalah ibadah yang tidak terlihat oleh orang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memakaikan kepada mereka cahaya dari cahayanya. Fa innal jaza min jinsil amal. Karena balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Sekian banyak adillah dan juga ucapan a'immatus salaf sejak zaman sahabat. Dan bahkan Rasulullah sendiri menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dalam firman Allah dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berikutnya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Bahwa ini maksud adalah qiyamul lail. Oleh karenanya hendaknya masing-masing kita bersemangat untuk menjalankan sunnah yang sangat mulia ini. Maka kata Syekh rahimahullahu taala Al-Imam Rabi Ibnu Hadi, mereka adalah 70 al-qurra, jadi mereka adalah para ahli qiraah. Sab'una min al-qurra. Kalau qurra di zaman Nabi, di zaman itu maknanya adalah bukan sekedar pandai baca Quran tapi ulama. Yang mereka gemar melakukan qiyamul lail dan di siang hari yahtatibuna, mereka mencari kayu bakar. Masya Allah. Para ahli qira'ah, para ulama, kerjanya mencari kayu bakar. Namun tidak berhenti sampai di situ. Mereka bersedekah dengan apa yang mereka dapatkan dari kayu bakar yang mereka dapatkan. Kemudian dijual dan bersedekah dengannya. Fakanu min khiyarin nas. Maka mereka tergolong di antara sebaik-baik manusia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus mereka dalam sebuah ekspedisi sariyah, sebuah pasukan kecil. Bisa jadi ekspedisi ini bentuknya lita'limin nas, untuk mengajari manusia, atau dalam rangka menolong sebagian sekutu Rasulullah alaihi salatu wasallam. Namun ternyata mereka dikhianati oleh musyrikin, oleh sebagian musyrikin. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala fihi, maka Allah menurunkan ayat tentang mereka, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Ada di antara mukminin orang-orang yang mereka jujur atas apa yang mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur dan sebagiannya yang lainnya masih menunggu. Subhanallah. Yantazir, dia menunggu dan berharap-harap giliran untuk mendapatkan syahid. Wama baddalu tabdila, dan mereka tidak mengganti, tidak merubah, tidak bergeser dari niat awal.
Dan sebagaimana yang kita ketahui, sebagian juga menyebutkan barakallahu fikum bahwa ayat ini berkaitan dengan Anas bin An-Nadhr radhiyallahu taala anhu yang sebelumnya beliau tertinggal dari perang Badar, karena memang perang Badar tidak diumumkan secara meluas dan tujuan awal bukan dalam rangka berperang tetapi untuk mencegat kafilah dagang Quraisy. Tapi pada akhirnya beliau berkomitmen bila Allah Azza wa Jalla menakdirkan baginya jihad, Allah akan melihat apa yang beliau lakukan. Sehingga kemudian beliau gugur di peristiwa perang Uhud dengan luka lebih dari 80, sampai-sampai tidak dikenali diri beliau karena banyaknya luka. Maka ini yang Allah sebutkan, minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullaha alaih, yang mereka jujur atas janjinya kepada Allah. Faminhum man qada nahbahu, di antara mereka ada yang mencapai gugur atau mendapatkan syahid. Termasuk pula barakallahu fikum, Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu yang gugur dalam peristiwa perang ini. Yang kita tahu Mus'ab bin Umair pemuda paling kaya di Makkah. Pakaiannya paling bagus di seluruh pemuda Makkah. Sangat dimanja kedua orang tuanya, tapi lebih memilih hijrah, memilih Allah dan Rasulnya. Pakaian yang beliau pakai adalah pakaian tambalan. Dari yang paling indah memakai pakaian yang ditambal-tambal. Mungkin masih mending kalau pakaian yang diitik-itik. Ini sudah ditambal. Ma baddalu tabdila. Wa minhum man qada nahbahu, gugur sebagai syahid. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, sadaqu ma ahadullaha alaih. Mereka jujur atas apa yang ia janjikan kepada Allah. Sidqu fi'alin wa sidqu aqwalin radhiyallahu anhum. Jujur dalam perbuatan dan jujur dalam ucapan. Berikutnya, wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala lamma qala al-a'rabu amanna. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman ketika orang-orang Badui

beriman. Iman belum mengakar dan menghunjam dalam dada kalian, walakin qulu aslamna. Tetapi katakanlah, kami telah berislam. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan makna antara iman dengan Islam ketika dia digabungkan dalam satu kata. Sebagaimana sudah sering kita terangkan penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa Islam dan iman adalah dua kata yang idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Bila dia berkumpul, dia berpisah. Bila dia berpisah, dia berkumpul. Maksudnya, bila dia berkumpul, dia berpisah, kalau dia disebutkan dua-duanya dalam satu kata, maka berbeda antara makna iman dengan Islam. Tapi kalau dia terpisah, hanya disebutkan satu, Islam saja, maka mencakup iman. Disebutkan iman saja, maka mencakup juga Islam. Thumma qala, kemudian Allahu Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Hanyasanya Allah menggunakan adatu hasr, kalimat pembatas. Tidak disebutkan innal mu'minina, tapi innama al mu'minun. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian persyaratan yang penting adalah lam yartabu. Mereka bukan orang-orang yang ragu, yang bimbang, yang goyang, yang goncang, muza'za'atul iman. La, lam yartabu. Yang tentunya iman itu ada konsekuensinya, ada tuntutannya, ada tahqiqnya. Apa diantaranya? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan ini bagian dari ujian. Mereka berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah dan karena Allah, bukan di jalan yang lainnya, karena kesukuan, karena fanatisme, karena ar-riya wa ila ghairi dhalik. Tapi fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Itulah orang-orang yang jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam dalam perbuatan. Karena manusia terkadang yaqul wa yaqul, dia mengatakan begini, dia mengatakan begitu, janji begini, janji begitu, wala yaf'al. Tapi tidak dikerjakan. Maka Allahu Azza wa Jalla menyampaikan ancaman yang keras. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. As-Saff ayat yang ketiga. Ada sebagian orang mengatakan, demi Allah, kalau seandainya jihad diwajibkan, niscaya kami akan berjihad. Setelah datang masa jihad, datang pengumuman jihad, taraddada ba'dhum, sebagiannya goncang, goyang. Mikir ini, mikir itu, perhitungan ini, perhitungan itu, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti ada itu. Taraddada ba'duhum. Qala Allahu, maka Allahu Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan? Sangat besar

murkaan di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Sesungguhnya Allah cinta orang-orang yang berperang di jalannya saffan dalam barisan yang teratur. Ka'annahum bunyanun marsus. Mereka itu seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ini adalah salah satu asbab yang dengannya seorang hamba bisa meraih mahabbatullah. Kata Syekh rahimahullah, ya'ni hadhil af'alu allati yuhibbu an tusaddiqu biha al-af'al al-aqwal. Perbuatan-perbuatan ini yang selayaknya semestinya dibenarkan atau yang membenarkan ucapan, harus ada bukti perbuatan dari ucapan yang sudah disampaikan. Karena jika tidak, maka sangat besar kemurkaan Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian perbuat. Berikutnya, wallahu tabaraka wa ta'ala wasafal mu'minin al-abrar bisifatin azimah. Allah mensifati kaum mukminin dari kalangan al-abrar. Sudah pernah kita bahas di awal-awal kitab ini tentang al-abrar wal-muqarrabin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan sifat al-abrar, Allah memahkotainya dengan asy-syahadah. Lahum bittaqwa wassidq, dengan mahkota taqwa dan kejujuran. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, yang menyebutkan sifat al-abrar, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi walakinnal birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil was sa'ilina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladhina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Ini berkaitan dengan masalah tahwil al-qiblah dari sebelumnya ke al-Masjidil Aqsa, kemudian dialihkan ke Al-Ka'batul Musharrafah yang wajah Rasulullah beserta hatinya selalu menengadah ke langit berharap Allah memalingkan kiblatnya ke Ka'bah. Naam. Tetapi hakikat kebaikan adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta para malaikat, kitab dan para nabi, dan memberikan al-mal, yakni bersedekah dari harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, para musafir yang kehabisan bekal, serta para peminta-minta, dan untuk memerdekakan budak, mendirikan salat, membayar zakat, dan memenuhi janji mereka bila mereka berjanji serta bersabar dalam kemelaratan dan penderitaan serta di masa-masa perang. Ini sifat-sifat al-abrar, al-mu'minin al-abrar.
Maka yang menjalankan itu semua, Allah katakan ulaika alladzina sadaqu. Itulah gambaran orang-orang yang jujur. Kemudian yang diibaratkan tadi, lalu dimahkotai, ya, sifat-sifat mereka itu dengan at-taqwa was-sidq. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Fazakkahumullahu, maka Allah mentazkiyah mereka, memuji dan merekomendasi mereka. Wa syahida lahum bis-sidqi fil aqwal was-sidqi fil i'tiqad was-sidqi fil a'mal. Semuanya Allah mempersaksikan kejujuran mereka dalam ucapannya, jujur dalam keyakinannya, jujur dalam amalannya. Karena di sini poin-poin ini mencakup al-aqwal wal-i'tiqad wal-a'mal dalam deretan yang disebutkan dalam ayat ini, sifat-sifatnya. Fastawfu arkanal iman. Mereka memenuhi dan menyempurnakan rukun-rukun iman dengan keyakinan yang jujur dalam hati mereka. Wa imanan khalisan sadiqan fi a'maqi hadhihi al-qulub. Keimanan yang ikhlas, yang penuh kejujuran. Naam, dalam relung hati mereka yang paling dalam. Bukan sekedar dalam hatinya saja, tapi diwujudkan dalam bukti nyata perbuatan mereka. Wa tabbaqu dzalika bijawarihihim, ditunaikan dengan anggota badannya. Bin salatin wa zakat wa zakatin wa sadaqatin ila akhirih. Menjalankan salat, membayar zakat, bersedekah. Kalau disebutkan antara zakat dengan sedekah, maka secara umum yang dimaksud zakat adalah al-wajibat. Naam. Sementara as-sadaqah al-mustahabbat. Tapi kalau disebutkan hanya sadaqah saja, maka mencakup dua-duanya. Bahkan bisa pula khusus tergantung konteks kalimatnya, yang dimaksud adalah sadaqah wajibah dari zakat. Karenanya Allah menyebutkan khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yakni zakat. Thumma qala rahimahullah wa akkadu dhalika bis-sabri ala ikhtilafil ahwal, dan mereka semakin menguatkannya dengan kesabaran dengan berbagai macam kondisi yang mereka lalui, mereka alami, mereka lewati. Fis-sarra'i wad-dharra' wa fis-syiddati war-rakha'. Naam. Termasuk contoh tentang sifat al-mu'minin dan gambaran tentang ahlu al-jannah, termasuk yang disebutkan di sini, wa atal mala ala hubbihi ay minas sadaqat. Tidak peduli kondisi apapun. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wa ad-dharra. Yani ka'anna as-sadaqah wan-nafaqat tabi'atan lahum, sudah menjadi karakter dan tabiatnya. Karena memang yang dituntut bukan seberapa banyak, justru adillatus syar'iyah menyebutkan agar jangan ada seorang pun yang meremehkan as-sadaqah walau kanat haqirah wa yasirah, walaupun sedikit. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamr. La tahqiranna imra'atun ala jariha. Jangan seorang wanita merasa minder, merasa meremehkan untuk memberikan sesuatu yang sedikit kepada tetangganya. Ya abadzar idza tabakhta maraq.
dan fa'aktsir ma'aha wa tu'ahid jiranaka. Kalau masak marak, perbanyak kuahnya walaupun dagingnya ya cuma beberapa lah. Kemudian lihat, tengok tetangga-tetangga. Karena dosa besar, barang siapa yang mengetahui, catatannya mengetahui ada tetangganya lapar dalam kondisi dia kekenyangan. Khonifidin azzakumullah. Maka orang-orang ini dengan berbagai macam kondisinya, fis-sarra'i wad-dharra'i wa fis-syiddati war-raha', fa haula'i humus shadiquna wa hum ahlut taqwa. Tsumma qala rahimahullah, wa minha, termasuk pula di antaranya adalah ma

Bahasan ini yakni terkait dengan muqaddimah khutbatul hajah. Inna asdaqal hadithi kalamullah. Sejujur-jujur pembicaraan, sebenar-benar ucapan adalah kalamullah. Mengapa? Lianna masdarahu Allah as-sadiq. Karena sumbernya adalah Allah yang maha jujur, subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi suatu keharusan dan kemestian pada seorang mukmin agar dia menjadi orang yang jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, sesuai antara ucapannya dengan perbuatannya, dan tidak saling bertolak belakang, saling bertentangan, tidak kemudian perbuatannya mendustakan ucapannya. Sebagaimana pula sebaliknya, barakallahu fikum, ucapannya mendustakan perbuatannya. Inilah hakikat mukmin yang jujur. Al-mu'minuna as-sadiquna alladhina yuhibbuhumullah. Yaitu orang-orang mukmin yang jujur, yang Allah cintai dan Allah pasti mencintai mereka. Termasuk pula dalam kategori jenis ini adalah orang-orang yang disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayati kulliha allati talawnaha alaikum. Pada semua ayat-ayat yang kami bacakan kepada kalian. Na'am fallahu sadiqun, Allah zat yang maha jujur. Para malaikat adalah makhluk yang jujur. Para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang jujur. Pengikutnya para anbiya juga yajibu an yattakhidhu minal anbiya'i qudwatan wa uswatan fil akhlaqi kulliha. Dan pengikut para nabi juga sewajibnya mereka menjadikan para anbiya sebagai teladan dan panutan dalam seluruh akhlak mereka, dalam seluruh perbuatan, dalam seluruh akidah. Wa ala ra'si hadhihi as-sidq, yang termasuk di antara puncaknya dari akhlak mereka, perangai mereka adalah as-sidq. Wala qimata likullil a'mal idza khalat min hadhihi sifati al-'azimah. Tidak ada nilai, tidak ada harga dari semua amalan apapun itu bila dia kehilangan dan kosong dari sifat yang agung ini, yaitu as-sidq. نكتفي بهذا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas kejujuran, jujur dalam bertauhid, jujur dalam mengikuti sunnah, jujur dalam setiap ucapan dan perbuatan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.

فقد حدث.

ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا

متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء

والله لقد علمتم ما جئنا للفتنة وما كنا سارقين.

له مدى شيخا كبيرا فقد

مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل

له مدى شيخا كبيرا فقد حدنا.